0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yuta, ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang ya teman Pro 2. Dan apa kabar nih di hari Selasa ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Buat yang lagi di kantor, di kampus, di sekolah, atau lagi berkendara nih, atau mungkin lagi istirahat makan siang, terima kasih ya sudah memilih nih Pro 2 Bia sebagai teman aktivitas kalian teman Pro 2. Dan senang banget rasanya karena mulai pukul 10 hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Timur ya, juga bakal nemenin waktu santai kalian nih lewat santai siang teman Pro 2. Dan seperti biasa, kita bakal mengisi siang ini dengan deretan lagu-lagu asik yang siap bikin mood tetap semangat ya, tetap positif juga di tengah padatnya aktivitas di hari Selasa ini. Bukan cuma musik tentunya, Dina juga udah siapin obrolan santai dan berbagai informasi yang menarik ya, mulai dari info kuliner yang siap kasih rekomendasi makanan enak, info olahraga dengan kabar terbaru dari dunia sport, sampai info entertainment yang bakal ngebahas berita-berita seru nih dari dunia hiburan Teman Pro 2. Pastinya masih banyak informasi ringan dan obrolan yang senang banget untuk kamu lewatkan Teman Pro 2. Dan juga dari jam 10 hingga nanti jam 12 akan ada requester Teman Pro 2. Jadi bagi Teman Pro 2 yang punya lagu favorit nih, jangan ragu buat ikut meramaikan ya requester siang hari ini nih. Lagi request lagu kalian masih dibuka ya Teman Pro 2. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 082398839192. Atau kalian juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Beat dan Facebook RRI Pro 2 Bia. Jadi kirim lagu yang lagi sering diputar atau yang paling cocok nemenin aktivitas yang hari ini ya Teman Pro 2 ya. Dina tunggu sampai jam 12 siang nanti. Dan oke, siapkan semangat kalian, naikkan sedikit volumenya dan nikmati siang hari ini bersama Dinar hanya di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Dan yuk kita mulai siang ini dengan lagu pertama dari dia ya, berjudul biar kita nambah semangat ya teman Pro 2 ya, jadi agak goyang-goyang dikit nih di siang hari ini. Jadi selamat mendengarkan dan stay tune terus 94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Bring them out, bring them out, hey! Bring them out, bring them out, yeah! Produ FM.

94.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih di santai siang barengan sama aku Dinar ya. Dan enggak kerasa waktu berjalan lumayan cepat nih teman Pro 2. Kalau dari tadi baru mulai menikmati lagu-lagu pilihan ya. Sekarang request time kita masih tersisa sekitar 1 jam lagi nih, tepatnya sampai pukul 12 siang nanti ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang dari tadi masih galau nih mau request lagu apa, ini waktunya teman Pro 2. Langsung aja kirim lagu favorit kalian ya, mau lagu yang lagi viral, lagu nostalgia, lagu buat nemenin kerja, atau mungkin nih ada lagu spesial yang mau didedikasikan buat orang, buat seseorang nih ya yang spesial juga. Semuanya boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau kamu juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biak. Langsung aja cek di story kita teman Pro 2, langsung tuh diisi question boxnya, lalu request lagu apa yang kalian mau. Kalau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2. Selain itu kamu juga bisa melalui Facebook di RRI Pro 2 Biak ya. Siapa tahu setelah lagu ini justru request dari kalian yang bakal diputer nih teman Pro 2. Jadi jangan sampai kehabisan waktu ya, karena begitu jam 12 sesi request time kita tutup ya teman Pro 2, karena kita akan berlanjut nih ke obrolan-obrolan dan informasi lainnya. Yuk, masih ada kesempatan teman Pro 2, tetap stasiun terus di santai siang barengan sama aku Dinar ya radio, karena kita masih akan melanjut nih keseruannya. So stasiun terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: baik.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Renata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Renata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Renata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di santai siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 asik banget nih, ternyata request time kita mulai ramai ya teman Pro 2. Ada-ada udah ada beberapa yang masuk lewat Instagram kita nih ya teman Pro 2. Nih yang pertama ada dari @tenap.radio nih teman Pro 2. Pagi Kak, mau request lagu Cegil by Nabila Takia. Semangat beraktivitas. Thank you Kak. Oke, you're welcome Kak tenap.radio nih ya. Nah, ada juga nih masih dengan lagu Nabila Takia ya teman Pro 2 ya. Hari izin request lagu Cegil dari Nabila Takia dan Jagat Rasa dari Samuel Tita nih. Wah, ini kayaknya pasangan muda ya teman Pro 2 ya, dua-duanya. Ada juga tadi dari @sania_ ya teman Pro 2. Selanjutnya ada dari @gereisoi90 nih, request lagu Samuel Tita Jagat Rasa. Thanks. Oke, sama-sama Kak. Terus ada lagi nih dari @south.fm teman Pro 2. Halo Kak, mau request Hacu. Dari Salma Salsabila ya, terima kasih sama-sama Kak ya. @salsa_fm nih ya. Selanjutnya ada dari @berdinar_fm, mau request lagu Sabrina Leonard. Selesai Kak, thank you. Sama-sama juga. Terus ada juga nih teman Pro 2, ramai banget ya nih. Ada juga dari @tta_mahra, mau request lagu Cegil dari Nabila Takia. Wah, banyak banget nih ya yang request lagu Cegil nih teman Pro 2. Kayaknya emang banyak cewek-cewek banyak-banyak Cegil ya. Gak cantik ya teman Pro 2 ya. Dan lanjut ya teman Pro 2, lagu, ada lagi nih request dari @part.optik ya teman Pro 2. Halo Kak, izin request Bayangan Cinta Yang Lalu by Kim dan Nabila Takia. Thank you. Oke, sama-sama Kak. Terus ada lagi dari @bynap_. Hai Min, salam kenal juga Bynap. Izin request lagu Nabila Takia Cegil lagi nih teman Pro 2. Dan oke teman Pro 2, Dinar bakalan ini ya, apa nggak putar lagu-lagu yang udah kalian request siang hari ini nih. Dan buat kalian yang belum sempat kirim request, tenang aja, masih ada waktu sekitar 30 menit ya. Jadi langsung aja mampir ke Instagram kita di @pro2big ya, @pro2big teman Pro 2. Di situ langsung aja lihat di story ada question box, langsung diisi aja kamu mau request lagu apa, salam-salam juga boleh. Terus nah, dan akhirnya nanti Dinar bakal kita perindah teman Pro 2 request-requestan kalian ya. Kayak beberapa teman Instagram yang udah request hari ini. Dan sekarang kita putarkan dulu pilihan dari teman-teman yang udah masuk melalui Instagram ya. Semoga lagunya bisa menemani aktivitas yang kalian hari ini nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di santai siang barengan sama Dinal. Selamat mendengarkan dan sekian terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: bisa ningkatin mood.
1: Bisa menunggu apa yuk?
0: Bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang barengan sama Dinar ya, teman Pro 2. Nah, setelah seru banget ya request jam hari ini, terima kasih banyak juga ya buat kalian yang udah ikutan request lagu dan kirim-kirim salam lewat Instagram ya. Semoga lagu-lagu pilihan kalian bisa menemani aktivitas yang hari ini dan bikin mood tetap happy ya, teman Pro 2. Sekarang kita geser dulu nih teman Pro 2 dari dunia musik ke dunia yang gak kalah menggoda ya, apalagi kalau bukan soal makanan nih teman Pro 2. Jadi siap-siap karena setelah ini bakalan masuk ke info kuliner teman Pro 2. Nah, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja satu informasi ya teman Pro 2 nih. Dinar ada satu informasi, yaitu 5 hidangan khas yang selalu hadir dalam tradisi masyarakat Cirebon, teman Pro 2. Nah, apa aja sih makanan-makanannya ya, teman Pro 2? Karena memang tradisi masyarakat di Cirebon itu masih hidup dan terus diwariskan hingga kini, teman Pro 2 ya. Hal ini terlihat dari sejumlah upacara dan ritual keagamaan yang masih dijalankan dengan pengajian beberapa hidangan jadi ciri khasnya, teman Pro 2. Nah, dari buku berjudul Bukan Sunda, Bukan Jawa, karya pakar gastronomi Murjiati Garjito Mulya Sara Hadiyati dan Aulia Safrina mengungkap tuntas soal makanan dan budaya di wilayah Pantura nih, meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal, teman Pro 2. Nah, kawasan tersebut tuh berada di wilayah pertemuan budaya Sunda dan Jawa ya, yang akhirnya melahirkan beragam hidangan dengan cita rasa khas nih. Enggak hanya itu, teman Pro 2, tradisi di wilayah Pantura juga masih lekat dengan penyajian makanan tertentu loh. Di Cirebon misalnya ya, tradisi daur hidup masyarakat dimulai itu sejak dalam kandungan hingga kematian nih. Beberapa upacara menghadirkan makanan khas seperti yang pertama ada memintu, teman Pro 2. Masyarakat Cirebon mengenal tradisi memintu atau ritual 7 bulanan ya untuk mendoakan janin yang dikandung seorang ibu. Selain membacakan ayat suci Al-Quran, memintu juga menghadirkan berbagai hidangan nih. Ada nasi wuduk, jadah basar, juadah pasar ya, rujak parut, rujak asem, rujak pisang, rujak selasih, aneka buah dan umbi, teman Pro 2, serta tebu gulung nih. Yang kedua ada ngelolosi, teman Pro 2 ya. Setelah 7 bulanan ada ritual terakhir kehamilan bernama ngelolosi. Sesuai namanya yakni lolos nih teman Pro 2 atau lancar ya. Jadi ritual ini tuh dilakukan saat usia kehamilan mencapai 9 bulan ya. Jadi untuk istilahnya biar selangsar, lungsur, selamat lah, dalam artian kayak melahirkannya tuh lancar, teman Pro 2 ya, dan selamat nih. Nah, ada hidangan bubur lolos yang teksturnya tuh licin, teman Pro 2. Hal ini menjadi perlambang proses kelahiran yang lancar ya. Bubur polos sendiri merupakan panganan jenis juadah licin yang dibagikan kepada tetangga-tetangga sesuai pengajian nih, teman Pro 2. Nah, yang ketiga ada tradisi mudun lemah nih. Jadi ketika anaknya sudah lahir ya, teman Pro 2, dan bayi ini sudah berusia 7 bulan, biasanya ada ritual mudun lemah atau berarti turun tanah, teman Pro 2. Nah, ritual ini menandakan perkenalan pertama anak dengan tanah atau bumi ya, teman Pro 2. Dan biasanya hidangan yang disiapkan antara lain bubur merah putih ya. Merahnya tuh bukan merah yang merah ini, teman Pro 2, merah ini loh, merah apa namanya, dari merahnya lebih ke coklat sih, teman Pro 2 ya, jadi dari apa namanya, gula aren kalau nggak salah ya, teman Pro 2 ini kalau nggak salah ya. Dan apa namanya, tumpengnya juga lengkap dengan isiannya, teman Pro 2, dan ketan tetel atau ketan uli nih. Untuk ketan tetel nantinya akan dibimbing untuk menginjakan kaki pada hidangan tersebut sebagai simbol harapan agar ia tidak melupakan tanah kelahirannya nih, teman Pro 2. Dan biasanya tuh ketan tetel atau ketan ulinya tuh ada beberapa warna, teman Pro 2 ya, dan itu memiliki artinya masing-masing, teman Pro 2. Lebih tepatnya ada 7 warna sih, teman Pro 2, yaitu melambangkan 7 apa gitu, teman Pro 2 nggak tahu ya ini ya, kalau nggak salah ya. Jadi setiap warna memang ada filosofinya masing-masing, teman Pro 2. Nah, ini yang keempat ada ritual selamatan manten, teman Pro 2.
Nah, ketika anak sudah dewasa ya, jadi tadi habis mulai, habis hamil 7 bulan, habis itu 9 bulan ada ini lagi, adatnya lagi, habis itu lahir 7 bulan, habis itu langsung gede ini ya, menikah ya. Jadi ketika anaknya sudah dewasa, teman berdoa dan ingin menikah, di Cirebon ada ritual selamatan manten nih. Tradisi ini dijalankan oleh masyarakat desa Kedung Sana, teman berdua. Nah, sesajen akan disiapkan untuk ditaruh di titik-titik tertentu ya. Isinya tuh jajanan warna pitu atau 7 warna, teman berdua. Yaitu roti bolu, rengginang, kupat, dan kupat lepet, pisang ambon, pisang emas, dan pisang angling sebanyak masing-masing 1 sisir, teman berdua. Jadi udut cerutu dan pinang nih, tumpeng serta ada lain-lainnya ya, seperti udut cerutu dan pinang, tumpeng iwak pete dan bekaka ayam nih, serta bubur merah putih juga dalam wadah daun pisang, cabai merah dan bawang merah, kopi manis, teh pahit hingga air putih yang ditutup telur asin ya, teman-teman.

Rasulat. Ritual daur hidup masyarakat Cirebon tidak berhenti ketika dilaksanakan selamatan manten aja, bahkan ketika manusia meninggal pun masih ada upacara tahlilannya tahun kedua. Kemudian ada upacara keagamaan bertajuk Rasulat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Nah, Rasulat tuh biasanya diadakan pada 12 Maulud sejak pukul 18 lewat 30 menit sampai 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Dari rumah pemangku adat menuju makam Sunan Gunung Jati nih teman-teman. Salah satu menu pelengkapnya adalah nasi rasul terbuat dari beras ketan, nasi kuning, lauk pauk, daging serta ikan laut dan buah-buahan teman-teman. Nah, jenis ikan laut tuh mampu maupun buahnya bisa disesuaikan dengan musim pada saat pelaksanaan upacara teman-teman. Ketan disusun di lapisan yang paling bawah, kemudian ditumbuk nasi kuning dan lauk pauk nih, serta buah-buahan di pinggirnya. Setiap komponen makanan itu tuh punya perlambangan baik ya teman-teman. Nah, selain nasi rasul ada juga nasi tumpeng yang dititip oleh warga setempat ya. Nasi tumpeng nantinya dibawa kembali ke oleh warga, sedangkan nasi rasul dibawa dan diarak menuju makam Sunan Gunung Jati teman-teman. Nantinya didoakan dan dibagikan para pengunjungnya. Nah, memang Indonesia tuh punya ragam adat istiadat ya teman-teman. Nah, sebagai generasi muda kayak gini tuh kita harus tahu teman-teman, supaya karena apa? Karena kita yang meneruskannya. Jadi kita wajib belajar ya. Walaupun memang mungkin beberapa orang anak-anak muda sekarang ya nggak perlulah, kan ini apa namanya, zaman sudah modern, tapi menurutku itu harus tetap dilestarikan teman-teman. Ini adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia ya. Nah, Dina masih punya informasi lainnya untuk menemani kamu di konten yang kali ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap sekian terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhi. Garanuhi merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini datang Pro 2 semuanya ya. Dan kalau tadi Dinar udah memberikan nih informasi di mana 5 hidangan khas yang selalu hadir dalam tradisi masyarakat Cirebon tahun Pro 2. Kita beralih ya ke informasi kedua nih, kita lanjut ke informasi kedua masih dari dunia kuliner tentunya teman Pro 2. Di mana Indonesia tuh masuk daftar ya 5 negara dengan kopi terbaik loh teman Pro 2. Nah, dari sekian banyak negara penghasil kopi di dunia ya, ternyata ada 5 terbaik di antaranya, bahkan Indonesia masuk dalam daftar tersebut teman Pro 2. Sebuah negara yang menghasilkan jutaan ton biji kopi setiap tahun tuh tetapi belum tentu dikenal sebagai penghasil kopi specialty ya, dengan cita rasa terbaik nih. Sebaliknya, ada negara dengan produksi lebih kecil yang justru memiliki reputasi mendunia karena konsistensi kualitas dan karakter rasa kopinya, teman Pro 2. Penilai kopi terbaik juga tidak hanya bergantung pada volume produksi aja ya, teman Pro 2 nih. Dan dilansir dari Yahoo News pada 16 Juli 2026, faktor seperti jenis tanah, ketinggian perkebunan, iklim, hingga metode pengelolaan pasca panen sangat menentukan nih cita rasa yang dihasilkan teman Pro 2. Jadi nggak heran jika beberapa negara itu terus menjadi acuan para penikmat dan profesional kopi di dunia. Dan berikut ada 5 negara penghasil kopi terbaik di dunia tahun 2022. Yang pertama ada Ethiopia nih. Ethiopia menempati posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbaik di dunia tahun 2022 ya. Selain dikenal sebagai tempat asal tanaman kopi Arabica, negara ini tuh memiliki lebih dari 6.000 varietas kopi loh tahun 2022. Dari penghasil kopi seperti Yirgacheffe, Sudarma, dan Guji secara konsisten menghasilkan kopi specialty dengan skor cupping antara 88 hingga 92 poin SPA tahun 2022. Nah, kopi dari wilayah tersebut tuh terkenal memiliki aroma bunga ya, rasa buah-buahan, sentuhan citrus, serta karakter menyerupai teh yang ringan tetapi kompleks tahun 2022. Sebagai besar produksi kopi, Ethiopia juga masih berasal dari perkebunan milik petani kecil ya. Sistem ini tuh menciptakan rantai pasok yang lebih mudah dan mudah ditelusuri sekaligus memungkinkan perhatian lebih besar terhadap kualitas setiap panen, teman Pro 2. Nah, negara yang kedua adalah Kolombia nih, di mana Kolombia itu menempati posisi kedua berkat reputasi sebagai penghasil kopi Arabica berkualitas tinggi yang dijaga secara konsisten, teman Pro 2 ya. Perkebunan kopi Kolombia berada di kawasan pegunungan Andes pada ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut, teman Pro 2, dan kondisi geografis tersebut itu menghasilkan kopi dengan rasa bersih, tingkat keasaman seimbang, serta aroma yang kompleks, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 yang selanjutnya nih ya, di urutan ketiga ditempati oleh Indonesia loh, dimana berkat kekayaan karakter kopi dari berbagai pulau penghasil kopi ini dengan produksi sekitar 10 juta karung per tahun, teman Pro 2, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar sekaligus satu asal kopi specialty paling dihormati di Asia Tenggara nih. Jadi gak heran ya kalau masyarakatnya tuh pada senang ngopi, karena lihat aja teman Pro 2 per tahun aja bisa menghasilkan 10 juta karung kopi. Jadi itu ibarat kita mungkin setiap hari kalau berapa puluh tahun gak habis-habis ya teman Pro 2 itu mas. Nah teman Pro 2, Pulau Sumatera tuh menjadi penyumbang sekitar 60-70% ya produksi kopi nasional nih. Daerah ini tuh terkenal dengan metode pengolahan giling basah ya, atau wet cooling ya teman Pro 2, yakni teknik mengupas kulit biji saat kadar airnya tuh masih tinggi, teman Pro 2. Proses tersebut tuh menghasilkan kopi dengan bodi tebal, rasa oaky, tingkat keasaman rendah, serta sentuhan rempah yang herbal yang khas ya. Dan sejak masa kolonial, kopi Jawa bahkan menjadi bagian dari campuran legendaris Mocha Java yang dikenal luas di kalangan pecinta kopi dunia loh, teman Pro 2. Yang keenam ada Brasil nih. Brasil merupakan yang keempat ya, kok keenam sih.
Ini kayaknya belum ngopi ya, jadi belum fokus nih. Nah, yang keempat sama kedua ada Brazil nih, di mana Brazil itu merupakan produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi sekitar 63 juta karung berukuran 60 kg pada musim 2025-2026, teman-teman dua. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 35% pasokan kopi global ya, menjadikan Brazil sebagai pemain paling dominan nih di industri kopi dunia, teman-teman dua. Tapi meskipun sebagian besar produksinya merupakan kopi komersial, teman-teman dua, Brazil juga mampu menghasilkan kopi speciality yang berkualitas tinggi loh. Daerah Minas Gerais dan Sul de Minas dikenal sebagai sentra produksi biji kopi premium nih, terutama dari varietas Yellow Chatuai dan Bourbon yang diproses menggunakan metode natural maupun pulpet natural nih, teman-teman.

Robusta Vietnam dikenal memiliki karakter rasa kuat, body tebal, kandungan kafein tinggi, serta aroma yang pekat nih. Nah, karakter tersebut tuh membuat banyak digunakan sebagai bahan utama kopi instan maupun campuran espresso komersial ya. Sayangnya, kopi Vietnam jarang mendominasi karena specialty kopi karena profil rasanya lebih mengutamakan kekuatan nih dibanding kompleksitas teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi informasi kuliner yang kedua ya. Jadi jangan kemana-mana karena Dina masih punya satu informasi lagi di info kuliner kali ini. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Mbok TV naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh.

0: Yep.
1: Di luar bagus banget kan pemandangannya.
0: Iya San, apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
0: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
0: Amin. Kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
0: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
0: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Radio Republik

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this one drive sit. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
3: Bring them out, bring them out. Yeah. Produ FM.

Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan saatnya kita masuk ke info olahraga nih, teman Pro 2, dimana Dinar akan menghadirkan berbagai informasi menarik dari dunia olahraga tentunya ya.

olahraga ini masih seputar mungkin Piala Dunia ya di 82 ya. Di mana spanduk viral di parade juara Spanyol bikin Lamine Yamal dan pemain Saroja tertawa nih teman-teman. Nah, perayaan parade gelar juara Piala Dunia 2026 Spanyol di Madrid ya berlangsung meriah nih dengan dihadiri ribuan pendukung di ibu kota teman-teman. Di tengah euforia tersebut, sebuah spanduk unik yang ditunjukkan kepada Lamine Yamal seketika langsung viral nih teman-teman ya. Bagaimana enggak teman-teman, waktu spanduk tersebut berhasil membuat Lamine Yamal dan pemain Spanyolnya tertawa terbahak-bahak ya setelah mengalahkan Argentina nih dengan skor 1-0 di partai final. Skuad La Roja langsung mengikuti pawai kemenangan menuju Plaza de Cibeles nih teman-teman ya. Ribuan supporter Spanyol menyambut kedatangan para pemain La Roja dengan berbagai atribut, nyanyian hingga spanduk kreatif yang mengundang tawa nih. Dan melansir dari markas salah satu spanduk yang dilempar ke arah bus terbuka ya dengan yang ditumpangi para pemain Spanyol nih. Lamine menjadi sosok pertama kali yang memperhatikan isi spanduk tersebut. Sebelumnya akhir para pemain lainnya ikut tertawa nih dalam roda apa ya. Salah satunya isi spanduk terpampang foto adik Lamine Yamal ya nih, yakni Ken tahun kedua ya. Nah, adik Lamine Yamal itu sempat viral sepanjang Piala Dunia 2026 berkat ekspresi saat mendukung sang kakak dari tribun penonton nih. Sementara di sisi lain terdapat tulisan malam tahun ke-7 Parade Sesus Gavi. Nah, tulisan tersebut merupakan sindiran yang mengacu pada ajang pertandingan tinju garapan influencer asal Spanyol Ibai Llanos ya, ia rutin mempertemukan jumlah figur publik dalam duel hiburannya nih. Candaan itu muncul karena duel panas antara Gavi dan gelandang Argentina itu tahun 2002 Leandro Paredes ya pada laga final Piala Dunia 2026 kemarin nih. Melihat isi spanduk tersebut, Lamine Yamal langsung memberikan respon singkat nih yang disambut gelak tawa orang sekitarnya tahun 2002. Nah, teman-teman, itu tadi ya informasi di dunia olahraga kali ini. Nanti selanjutnya kita akan lanjut di info entertainment untuk menemani waktu siang kamu hari ini biar semakin lengkap ya, teman-teman. Habis info kuliner dan info olahraga dan terakhir kita cari hiburan ya di info entertainment. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biasa, teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik.

92 biar teman terbaik kamu. Nah, 92 setelah info olahraga tadi ya, saya kita masuk di info entertainment nih 92 yang akan menghadirkan informasi-informasi dari dunia hiburan ya 92. Dan langsung aja informasi pertama nih bagi kalian yang suka film action ya 92 yang pas ininya cuplikan, karena ada cuplikan resmi film Avengers nih 92. Doomsday tampilkan wajah lama di Marvel. Nah, cuplikan atau trailer resmi film Avengers Doomsday telah dirilis untuk umum nih dengan menampilkan sejumlah wajah lama di semesta Marvel, teman-teman. Dilansir dari siaran Everty pada Senin 20 Juli 2026 ya, cuplikan tersebut memperlihatkan bersatunya para pahlawan super untuk menghadapi ancaman besar nih dari Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. nih, teman-teman. Sebelumnya dikenal luas sebagai pemeran Tony Stark atau Iron Man ya, teman-teman. Nah, peran Downey Jr. sendiri belum dijelaskan secara mendetail ya. Namun, siaran tersebut mencatat kemungkinan tokoh Doom sebagai penjahat utamanya nih, teman-teman. Nah, tokoh itu tuh sebelumnya muncul nih dengan wajah tersembunyi oleh topeng ya dalam adegan pasca kredit film. Yaitu The Fantastic Four First Step nih. Selain Robert Downey Jr., cuplikan tersebut juga menampilkan kembali Chris Hemsworth sebagai Thor yang diperlihatkan berhadapan langsung dengan Doom dan Captain America versi Chris Evans nih, menandai reuni para aktor ke dalam Marvel Cinematic Universe setelah film Avengers Endgame ya teman-teman. Nah, sejumlah karakter dari waralaba X-Men dari Century Fox turut bergabung nih dalam alur cerita film tersebut ya teman-teman. Karakter-karakter yang diperlihatkan cuplikan tersebut meliputi Profesor Xavier yang diperankan oleh Patrick Stewart, Magneto oleh Ian McKellen, Mystique oleh Rebecca Romijn, Flip-Flop oleh James Marsden, serta Gambit versi Channing Tatum yang sebelumnya tampil dalam Deadpool and Wolverine, teman-teman. Deadpool dan Wolverine ya, nih tadi teman-teman. Tim film dari film The Fantastic Four First Step ini dan The Underbolts juga tampak membantu kelompok Avengers dalam menyelamatkan multi semesta nih. Jajaran pemeran yang diperlihatkan mencakup Anthony Mackie, Danny Ramis, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Leticia Ward, Winston Duke, Simu Liu, Tenet, Huerta, teman-teman. Nah, film Avengers Doomsday dicatatkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026 ya, yang kemudian akan dilanjutkan oleh film Avengers Secret Wars nih pada tahun berikut ya teman-teman. Nah, sebelum merilis resmi itu, Disney telah merilis 4 cuplikan singkat teaser untuk menggiring penayangan film Avatar ya, yaitu Avatar Fire and Ash nih teman-teman, pada akhir tahun 2025 dan awal 2026. Cuplikan singkat pertama penampilan kembalinya Steve Rogers atau Chris Evans yang telah memiliki seorang anak nih. Cuplikan singkat kedua menampilkan Thor Chris bersama putri angkatnya Love. Cuplikan singkat ketiga menampilkan Profesor X, Patrick Stewart, Magneto dan Cyclops ya teman-teman. Cuplikan singkat keempat menampilkan pertemuan antara Black Panther, Namor, M'Baku dan The Kings nih, serta pertemuannya di Wakanda ya teman-teman. Nah, itu tadi informasi pertama dari dunia hiburan di film ya teman-teman, di mana Avengers udah resmi merilis cuplikannya nih. Dan kita masih punya informasi lainnya untuk menemani kamu di Sunday siang kali ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di 94.5 FM Radio Biak.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Radio Republik of Indonesia.

яблоко.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

94,5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita masih di info entertainment ya, dimana tadi Dina udah memberikan informasi nih soal cuplikan resmi film Avengers Doomsday yang menampilkan wajah lama di Marvel, teman Pro 2. Dan setelah dari dunia perfilman, kita langsung menuju ke dunia musik nih ya teman Pro 2, dimana Jennie akan rilis single baru berjudul Less Than A Lover pada 24 Juli mendatang nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, penyanyi Jennie Blackpink merilis sebuah poster sebagai bocoran untuk single barunya ya, yang berjudul Less Than I A Lover nih teman Pro 2. Dikutip dari Sompi, Selasa waktu setempat nih, Jennie diketahui menyutradarai, menulis dan menciptakan musik untuk single terbarunya kali ini teman Pro 2. Jennie mengatakan bahwa lagu tersebut akan dirilis pada 24 Juli pukul 12 malam waktu Korea Selatan ya. Postingan Jennie dalam laman Instagramnya pun lantas dibanjiri 11.000 lebih komentar nih teman Pro 2 dan 1,7 juta like serta 90.000 lebih fans mengunggah ulang sebuah poster minimalis yakni adegan ia dengan seorang pria yang dibingkai dalam frame mobil berwarna biru klasik itu teman Pro 2. Nah postingan single ini tuh merupakan lagu dengan genre pop dance yang energik dan menjadi anthem memperdayakan perempuannya dengan menyampaikan pesan positif melalui liriknya nih teman Pro 2. Lirik tersebut untuk mendukung agar setiap orang tuh bersinar dengan caranya masing-masing nih. Wah gak sabar banget nih ya teman Pro 2 nunggu lagunya bakal dirilis nih ya. Sekitar 4-7 hari lagi nih lagunya akan dirilis teman Pro 2. Pastinya buat kamu yang fans K-pop atau fans khususnya Jennie nih ya, Jennie Blackpink ini, pastinya juga udah gak sabar ya teman Pro 2. Makanya kita tunggu bareng-bareng nanti akan nyeputer ya kalau udah rilis ya di sini teman Pro 2. Nah jangan kemana-mana karena Jennie masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 3. Jadi stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 ya teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini yang bangsa
1: Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untuk. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

95,2 bias, teman terbaik kamu ya, teman berdua semuanya nih. Nggak kerasa kebersamaan kita di Santai Siang sudah ada di penghujung acara aja, teman berdua. Terima kasih banyak ya buat kalian yang dari tadi udah setia dengerin nih, untuk meramaikan request ya, dan pastinya menemani siang ini bersama Dina, teman berdua. Nah, Dina pamit undur diri, tetap semangat menjalankan hari, jangan lupa makan siang, teman berdua, jaga kesehatan, dan semoga aktivitas kalian selalu lancar ya. Kalau kalian masih mau ditemani di sore hari, jangan kemana-mana teman berdua, karena setelah ini masih akan dilanjut di sore ceria barengan sama Kak Ica tentunya ya, dengan obrolan santai, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap nemenin waktu sore kalian ya. Aku Dina pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya teman berdua, sampai dijumpa di Santai Siang berikutnya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanat. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Stay tuned on Prodware Web.
2: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do this on drive sit.
6: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
7: Prodo FM.

0: 94.5 teman Pro 2, kita di Sore Ceria edisi hari ini. Edisi sore ini teman Pro 2 ya, Selasa 21 Juli 2026. Dan di sore ini seperti biasa nantinya saat lagi kita ikuti bersama teman Pro 2 tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Tamu kita Relay Bang Pro 2. Oke, hari ini teman Pro 2 dengan tentunya tamu kita yang siaran berjaringan langsung Korlong sampai satu Papua sore ini. Untuk kamu teman Pro 2, langsung aja kalau gitu kita ikuti dan bergabung bersama untuk tamu kita edisi hari ini.
1: Di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke. Disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke. Disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke. Disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke. Disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita di Pro 2 FM Sepapua, di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena.

0: di tamu kita di segmen tamu kita yang berjaringan yaitu Om Pro 2 Skorwil 1 Papua yang hadir bersama Pro 2 Merauke, RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire dan juga Wamena. Dan hari ini Om Pro 2 kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng ngobrol-ngobrol santai aja ya. Dan nih tentang hubungannya sebenarnya tuh udah deket banget nih sama kita gitu tuh Om Pro 2 di sehari-hari yaitu antara UMKM sama kurir tuh Om Pro 2. Karena kita juga sering ngedengerin tuh misalkan istilah di mana tanpa kurir UMKM tuh macet dan tanpa UMKM kurir tuh nganggur. Kerasa familiar gak nih tuh Om Pro 2? Nah kira-kira nih tuh Om Pro 2 seberapa penting sih sebenarnya hubungan antara keduanya ini, antara UMKM dan juga kurir. Dan udah hadir bersama saya, sama ada dua narasumber yang akan berbagi cerita dan juga pengalaman nih bareng-bareng sama kita. Dan di sini ada Kak Budi ya. Dari Pace Kurir.
1: Ya.
0: Halo Kak Budi.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Dan juga ada Kak Nur Anggra ini selaku halo. Owner dari Nasuma.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore Kak.
2: Sore. Ya.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Baik. Baik ya, alhamdulillah ya.
2: Baik ya.
0: Dan kita masuk aja kali ya, pertama kali ini buat Kak Budi dulu deh.
1: Ya.
0: Buat Kak Budi bisa diceritain enggak nih Kak Budi? Mulai kapan Kak Budi tuh udah mulai menjalani profesi sebagai kurir? Dan mungkin apa gitu awalnya kenapa bisa tercetuskan oh pengen jadi kurir deh? Kira-kira apa tuh Kak Budi?
1: Iya, awalnya itu memang posisi sebelumnya saya sempat tidak memiliki pekerjaan. Terus kebetulan ada teman kecil saya, itu dia berkunjung di kompleks saya pada saat momen lebaran tahun 2024. Dia berkunjung di sana, akhirnya dia singgah ke rumah saya. Ke rumah saya ngobrol-ngobrol lah. Setelah ngobrol dari situ, ternyata saya jadi tahu kalau dia ternyata itu bekerja sebagai kurir sehari-hari dan tergabung di dalam Pace Kurir. Mulai dari situ, saya mendengar ceritanya, saya jadi berminat untuk ikut bergabung untuk masuk ke dalam Pace Kurir. Setelah dari situ, saya dihubungkan dengan admin grup Pace Kurir. Setelah itu, saya masuk dan resmi menjadi kurir dari Pace Kurir.
0: Oh, itu berarti secara natural aja gitu ya masuknya, karena melihat teman, jadi akhirnya mau ikut mencoba untuk jadi kurir gitu.
1: Iya. Dan kebetulan memang saya butuh pekerjaan itu saat itu. Dan ternyata setelah dijalani, ya saya happy gitu dan suka karena daripada berdiam diri di rumah tidak ngapa-ngapain, kita bisa jalan ketemu berbagai macam customer. Sekalian juga kita bisa keliling-keliling kota dan menghasilkan duit. Nah itu yang saya suka.
0: Pasti sih ya, sembari muter-muter kota gitu kan dapat duit juga kan. Gimana enggak dicari sih itu. Nah, kalau misalkan kita kembali dulu ke Kak Nur. Kak Nur, kalau misalkan nih ngomongin tentang UMKM gitu kan selaku owner dari Nasi Ma'a ya. Nah, ada enggak sih cerita di sebelumnya tuh kenapa bisa milih untuk mendirikan UMKM Nasi Ma'a ini?
2: Apa ya awalnya itu sebenarnya iseng-iseng berhadiah ya. Sambil awalnya itu nggak kepikiran untuk jualan lagi karena apa ya satu dan lain hal. Awalnya itu kan suami nggak setuju gitu. Tapi kayak diem-diem sebenarnya apa ya namanya yang enak nih gitu supaya dikenal gitu kan. Ternyata kan saya punya anak dua ya cowok semua dan namanya itu A semua depannya. Kenapa kita nggak bikin nasi emak AA aja ya gitu. Jadi AA itu sebenarnya untuk bahasa Sunda mungkin A itu anak laki-laki yang pertama. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi nasi emak itu AA-nya itu Abil Adam. Sebenarnya itu.
0: Berarti gabungan dari huruf awal ya.
2: Iya, betul. Iya, betul. Betul banget. Dan ternyata awalnya yang cuman satu atau dua porsi yang keluar ternyata masuk di grup-grup Pace Kurir. Mereka tuh bantu banget saya toh. Jadi makin lama makin majulah sampai ada di sini.
0: Kalau boleh tahu nih, ini tuh udah mulai berdiri dari kapan?
2: Sebenarnya dari tahun lalu bulan Oktober ya. hampir setara dengan 1 tahunnya pacar kurir kayaknya.
0: Kok bisa dibilang barengan
2: berarti? Bareng, ya? Kayaknya ya, cuman beda tanggal aja sih.
0: Oh.
2: Iya betul.
0: Nah kalau misalkan nih di awal berdirinya gitu kan untuk Nasima ini tuh kira-kira apa yang terjadi atau enggak, apa tantangan yang pada saat itu mulai muncul pada saat memulai untuk membuka Nasima ini?
2: Banyak sih tantangannya ya, karena saingannya juga banyak yang jualannya sama. Gimana caranya supaya mereka tuh nggak bosan dengan itu-itu aja. Akhirnya awalnya itu pakai nasi putih biasa, tapi ganti dengan nasi daun jeruk. Jadi mereka lebih terkenalnya si emak itu pakai nasi daun jeruk gitu.
0: Kalau misalkan boleh tahu nih, apa aja menunya dari Nasi Ma'a ini?
2: Nasi Ma'a tuh sebenarnya banyak ya kak ya, dari nasi bakar, ayam lalapan, ayam bakar, ayam betutu di kita. Terus ada bebek lalapan, bebek bakar, terus masih banyak lagi sih.
0: Yang paling favorit apa tuh biasanya yang paling
2: dibeli? Yang paling digandrungin tuh ayam lalapan, ayam betutu ya. Oh. Yang paling disuka ya, karena mungkin sekurang tahu di sini sudah ada belum ya ayam betutu yang kaki lima gitu ya. Jadi saya coba yang apa sih menu yang belum banyak ada di Merauke ini gitu kan. Yeah. Akhirnya coba-coba dari yang ayam betutu rasanya kurang apa sampai belajar terus-terus, akhirnya jadilah itu ayam betutu yang sekarang banyak disukai
0: di sini ya, paling banyak dibeli ya. Nah, kalau misalkan kan tadi berarti hampir mirip-mirip gitu kan waktu berdirinya antara Nasi Ma'a dan juga Pasi Kurir ini. Nah, kalau misalkan dari Kak Budi sendiri nih, kalau ngelihat nih pekerjaan kurir mungkin bagi orang-orang kan kayak sederhana aja gitu, kayak ngambil pesanan doang gitu kan. Tapi sebenarnya nih, seorang kurir ini kan ngabisin banyak waktu di jalan, apalagi kan di jalan terus. Kalau misalkan Kak Budi sendiri ngerasa apa sih yang bikin berat atau enggak, hal-hal yang bikin kayak kamu itu tertantang gitu pada saat melakukan kerja pekerjaan kurir ini?
1: Selama menjadi kurir, mungkin hal-hal yang bikin berat sebenarnya tuh malah itu di pikirannya kita sendiri. Kadang ketika kita lagi menerima beberapa orderan, misalnya kita lagi terima 3 orderan, di otak kita bagaimana caranya nih kita atur rute dari jalan ini ke sini berapa menit, terus sampai ke rumah customer berapa menit, 3 orderan bagaimana secepatnya misalnya 30 menit bisa selesai semuanya. Gitu. Jadi di dalam otaknya kita juga sebenarnya sudah, kita belum sampai di jalan itu, tapi kita sudah beberapa langkah ke depan, habis dari sini saya lewat jalan ini, lewat jalan ini, lewat jalan pintas ini, biar bisa cepat sampai. Jadi sebenarnya tiap hari itu kita kayak berburu dengan waktu, berburu dengan orang-orang yang lagi jalan santai baru pulang ke pasar, itu kita sudah harus lebih cepat daripada mereka semua karena customer juga menunggu kita
0: gitu. Iya benar-benar. Kalau misalkan itu berarti secara gak langsung nih, kurir kan harus berarti hafal banget sama medan gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Paling jauh dan paling banyak satu kali orderan, satu kali jalan itu berapa orderan?
1: Ya kita maksimalkan sebenarnya untuk orderan kadang bisa masuk lebih dari 3, tapi kita maksimalkan untuk pelayanan agar customer tidak menunggu, kita biasanya maksimalkan terima 3 orderan. Misalnya kalau ada orderan keempat atau orderan kelima yang masuk ke kita, kita lemparkan ke dalam grup Pace Kurir agar teman-teman yang lain yang mungkin lagi tidak ada orderan mengambil untuk segera dilayani. Nah, 3 orderan yang kita jalankan ini, ya kita tanggung jawab bagaimana caranya biar kita bisa lebih cepat. Nah, ada beberapa trik yang sebenarnya sering kita lakukan. Itu juga saya belajar dari ketika saya masuk, teman-teman kurir senior yang jelaskan ke saya, dan pengalaman juga yang membuat cara begini yang lebih efektif. Misalnya kita terima orderan pesan ayam betutu Ma'a, ya kita bagaimana kalau kita dari Spadem terus kita ke warungnya Ma'a yang misalnya ada di samping kedai rat, itu mungkin membutuhkan waktu beberapa menit baru kita sampai ke sana untuk pesan. karena kita sudah ada koordinasi yang baik dengan UMKM-UMKM yang ada di Pacikurir, jadi ketika ada yang pesan kita langsung hubungi. Jadi ketika kita sampai di warung, makanannya sudah jadi.
0: Oh.
1: Itu bisa membuat kita juga jadi lebih efektif untuk dalam pengantaran. Dan ketika di jalan juga, atau ini kita menggunakan Google Dicte misalnya, agar kita tidak terlalu lama bermain HP di jalan. Jadi kita cukup ngomong, Google-nya yang mengetik, kita tinggal kirim. Jadi banyak beberapa hal trik yang membuat kita jadinya hal yang mungkin agak-agak ribet, kita bisa buat itu jadi lebih simpel. Untuk mempermudah pekerjaan juga.
0: Sering gak sih Kak Budi dapet kayak pelanggan yang mungkin ya, terkadang kan kita tuh pada saat kita megang HP mesen makanan gitu kan, terus ditinggal HP-nya sampai kita tuh gak tahu sebenarnya udah di pick up atau belum biasanya. Pernah gak sih dapetin kayak pelanggan tuh jadi susah dihubungin pada saat udah mesen makanan gitu?
1: Iya,
0: sering gak sih kayak gitu?
1: Kalau itu pasti ada saja. Ada saja kendala di mana kadang ketika mereka pesan itu tidak detail. Misalnya pesannya contoh nasi goreng. Pesan nasi goreng, Kak, pesan nasi gorengnya 3. Sudah, setelah itu kita balas. Karena di sini harusnya mungkin kalau detail, kita ketika terima pesanan itu kita langsung pesan bisa saja. Tapi kita membutuhkan requestan dari customer kan beda-beda. Ada yang mau pedis, ada yang suka tidak pedis. Nah, kita menanyakan itu ketika ditanya centang satu, di telepon tidak angkat, WhatsApp tidak angkat. Tapi customer maunya cepat-cepat. Nah, ini kadang memang yang suka jadi tantangan buat kita. Sehingga kadang juga ya kita menunggu kabar dari mereka mau tidak mau. Kita menunggu kabar dari mereka daripada resiko kita yang belanjakan terus nanti kena komplain, ya tetap kita menunggu. Kadang juga ada yang ketika sudah dipesan, kita sudah antar, share lokasinya mereka sudah, kita sudah sampai di titik tujuan. Ketika sampai di titik tujuan, kita hubungi customernya hilang kabar. Di situ yang susah juga, karena di kompleks itu kita tidak tahu rumahnya customer yang mana. Mereka cuma kasih share lokasi, tidak mungkin sana toki. Misalnya ada 10 pintu kos, kita toki kakak-kakak yang pesan ini, kan tidak mungkin juga. Jadi kadang juga kita mentok-mentok usahanya kita ya telepon biasa. Telepon biasa sampai mereka angkat. Itu aja sih usaha paling maksimalnya kita sampai mereka angkat. Kita nunggu di tempat.
0: Nungguin terus nelpon pakai pulsa berarti ya?
1: Iya,
0: betul. Asik. Nah, kita balik lagi ke Kak Nur nih. Kak Nia. Kalau misalkan denger nama si Ma'an kan, kebayang kayak ini tuh bakal isinya isi nasi, ayam gitu kan. Hal-hal yang kayak tadi dibilangin juga dari Kak Nia, katanya bikin nasi daun jeruk juga kan. Nah, kalau misalkan saya tuh ada gak sih kalian kepikiran kayak misalkan, oh kenapa lebih milih bikin nasi daripada kayak misalkan, oh sekarang kan lagi banyak nih anak-anak Gen Z yang suka ngopi, yang suka minuman, makan-makanan manis gitu kan. Nah, kalian punya pikiran buat buka juga gak? Kayak makan-makan manis atau coffee shop kayak gitu-gitu.
2: Kayaknya belum kepikiran sih Kak, karena tangan saya kayaknya nggak cocok untuk kayak untuk coffee shop atau yang kayak gitu ya Kak, karena memang mungkin dikhususkan untuk dimasakan gitu ya, karena lebih banyak orang tuh pesennya di catering atau di nasi-nasi kotak seperti itu. Jadi kayaknya untuk ke coffee shop yang kayak gitu kayaknya saya kurang cocok ya Kak ya, karena kita bikin kopi sendiri aja tuh bingung untuk takarannya karena kita nggak tahu gitu kan. Untuk dengan kopi, karena saya juga nggak suka kopi, nggak minum kopi juga, jadi kayaknya lebih siapa aja deh yang bikin gitu, saya makanannya aja begitu.
0: Oke, baik. Iya. Kalau misalkan kalian nih selama bikin nasi emak kira-kira nih kan pasti udah banyak gitu kan yang suka makan gitu, yang beli. Iya. Paling banyak pesanan itu berapa banyak satu kali pesan?
2: Untuk jualan hari-hari sudah lumayan sih ya Kak, kayaknya sudah di 30 atau 40 porsi sehari gitu. Tapi kalau untuk pemesanan nasi kotak itu terakhir kali kami layani di 600 kotak. terakhir 2 minggu lalu, hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Kami terima tuh 600 kotak untuk latihan dasar CPNS.
0: Oh.
2: Ya, itu.
0: Berarti kan ini juga berarti melayani pesanan banyak dalam jumlah yang besar berarti.
2: Betul.
0: Itu siapa dari jam berapa itu kan?
2: Karena yang masak itu 2 orang, saya dengan suami, ya. Jadi kita ngambil karyawan juga, Kak. Betul, untuk sementara gitu. Kalau untuk jualan kan saya sendiri dengan suami. Kalau suami sudah berangkat kerja kan saya sendiri yang ini yang kerjakan. Tapi kalau untuk pemesanan lewat dari 200 kotak itu pasti kita akan siapa biasanya bikin status sih, siapa sih nih yang mau minta tolong bantu gitu kan. Untuk apa namanya? Estimasinya selesai jam sekian gitu. Terus ya itu kayak gitu, Kak, ngambil orang gitu, Kak, untuk bantu kita gitu.
0: Berarti selama ini Nasima ini cuma berdua aja berarti?
2: Iya, betul. Saya dengan suami. Karena jujur ya, Kak, saya itu bukan apa ya, bukan nggak mau ngambil karyawan sih sebenarnya, karena saya itu banyak sebenarnya banyak yang mau kerja gitu. Cuman kita coba untuk harian gitu, untuk coba satu kali nih, ada aja alasannya gitu, besoknya nggak masuk gara-gara apa. Nah, kita tuh nggak suka drama, jadinya tetap kita pegang sendiri dulu gitu, Pak, sampai dapat benar-benar yang memang cocok gitu baru.
0: Oke. Jadi kalau misalkan mau lihat Nasima ini emang benar-benar keep it in family ya,
2: iya,
0: bareng-bareng di keluarga aja dulu untuk iya, sampai ketemu betul. Mungkin udah pesan udah banyak banget betul, gitu kan, baru ngambil orang dari
2: betul.
0: Itu.
2: Sekiranya masih kita bisa handle sendiri, kenapa enggak gitu kan? Nah, ya, baru kalau udah kita keteteran, baru kita cari orang gitu.
0: Tapi kalau misalkan itu tuh biasanya kalau misalnya mau ngambil orang itu di berapa ratus baru kayak ngambil orang?
2: Tergantung ya, Kak. Kemarin itu yang pesanan untuk gereja itu kita 200, kita masih sendiri kok. Masih berdua. Pesanan. Jadi suami yang bagian masak, saya yang bagian packing di depan. Oh. Tapi kalau untuk yang kemarin latihan dasar itu, karena dia 600, otomatis kita harus butuh orang untuk bantuin lipetin kotak juga, isi si dalemannya kotak itu, terus bantu packing, kayak gitu. Jadi kita mau tidak mau harus butuh beberapa orang yang bantu. Okay. Dan itu pun dibantu oleh Pace Kurir juga. Iya.
0: Oh, ada menyediakan?
2: Enggak juga. Atau? Jadi itu saya kayak, kamu jam berapa nih on gitu misalnya. Gitu kan. Ini jam sekian. Mau minta tolong apa nih? Bisa gak sih bantuin dulu nih sampai jam sekian nih gitu. Kayak gitu. Oke, gak apa-apa. Gitu. Jadi kita minta tolong mereka yang, misalnya mereka yang off, sudah off, terus tidak ada kerjaan ngapa-ngapain, boleh gak sih bantuin saya nih, kayak gini nih, saya ada ini, gitu.
0: Berarti kalau misalkan di Pate Kurir sendiri itu sistemnya, apa on-off-nya tuh kayak hanya jamnya saja kah? Atau terserah dari kurir?
1: Dari kurirnya memang umumnya kita fleksibel dengan jam. Kapan saja, cuman memang kita lebih maksimalkan untuk kurir-kurir yang dipaci kurir itu on dari pagi. Karena kebanyakan UMKM yang sudah tergabung di dalam Pace Kurir itu banyak memerlukan kurir di pagi hari. Karena mereka sebelum menjual dagangan-dagangan mereka perlu kurir untuk belanjakan barang-barang mereka di pasar, kayak gitu. Jadi tetap kita mau kapan saja, tapi kita tetap utamakan kurir itu yang ada dalam Pace Kurir itu on dari pagi, seperti itu.
0: Kalau misalkan Kak Budi sendiri nih, paling pagi on itu dimulai dari jam berapa?
1: Kalau pagi rata-rata biasa on dari jam 7, jam 8. Tapi kalau UMKM biasanya paling aktif memang cari kurirnya dari jam sekitaran jam 6 sampai jam 7. Oh, salah satunya
2: paling sering nyari pagi
1: cari kurir buat belanja.
2: Iya. Paling sering tuh kadang pernah tuh saya karena karena kehabisan kemangi saat itu.
0: Iya.
2: Sebenarnya cuma beberapa kotak aja, tapi kan yang lain sudah dikasih kemangi, yang sedikit ini belum. Iya. Akhirnya otomatis jam 5 pagi karena mungkin posisinya saat itu masih ada Piala Dunia yang pagi ininya.
0: Iya, iya, iya.
2: Jam 5 pagi saya sudah cari kurir dan syukurnya tuh dapat. Karena mungkin mereka masih begadang untuk nonton bola gitu kan, Kak.
0: Iya.
2: Dapat. Syukurnya itu dapat. Kayak gitu. Dan mereka mau gitu.
0: Ya apalagi kalau misalkan yang akhir-akhir ini gitu ya. Itu berarti iya. Baru-baru aja berarti kejadiannya berarti.
2: Iya, kayaknya belum sebulan deh. Belum sebulan kayaknya.
0: Lagi rame-rame nyepel dunia.
2: Iya, ya, betul. Betul.
1: Pawan-pawan.
2: Iya, betul.
0: Iya, bener banget sih. Dan kalau misalkan dari Kak Nur sendiri nih. Kak Kania, Kania nih, untuk menasihat ini tuh ada tempatnya nggak, atau hanya dilakukan secara online aja?
2: Kalau saya sebetulnya belum ada warung sih, Kak.
0: Oh,
2: jadi yang butuh untuk jajan ke nasi maaf bisa telepon, bisa ke rumah, atau bisa melalui pacek kurir.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu.
0: Itu hanya apa untuk nomor teleponnya sendiri itu biasa di ini juga apa di promosiin juga sama Pak Cegur ya?
1: Iya, justru kita promosikan jualannya mereka mungkin dalam bentuk seperti brosur atau kiriman foto makanannya mereka, itu yang kita promosikan. Biasanya ketika kita sudah mulai start on, kita mengandalkan justru jualan-jualan dari UMKM-UMKM tersebut agar menawarkan ke customer ketika mereka lapar, mereka tinggal slide story-nya kami, bilang, Kak, mau pesan ini dong. Jadi memang kami sangat membutuhkan postingan-postingan tersebut.
0: Kira-kira nih, apa tuh kalau misalkan dari media sosial itu nggak ada, itu biasanya buat promosi teman-teman kayak gimana?
1: Promosi
0: UMKM-nya.
1: Oh, kita UMKM kita rata-rata kalau kita kurir anggota kurirnya ya.
0: Iya.
1: Anggota kurirnya kita mempromosikannya lewat status WA.
0: Lewat status WA.
1: Ya, karena kita hubungan antara kami kurir dengan customer itu lebih banyak terjalin via WA.
0: No.
1: Jadi mereka memang sudah pantau story, bahkan ditunggu. Kadang ketika kita belum posting, Kak, posting makanan dulu dong, saya lapar. Jadi mereka memang tunggu postingannya kita juga.
0: Berarti kayak ini ya, apa kayak discover food, discover your food gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: kalau misalkan kayak ibarat buku menu, mereka pengen lihat menu-menunya nih, menu. Ada apa hari ini gitu.
0: Benar. Kalau misalkan itu ya, teman-teman diikutin berarti benar-benar harus muter-muter terus nyari-nyari yang kira-kira hari ini bakal kemana kayak gitu-gitu atau
1: kebetulan kita di Pacek Kurir itu memang sudah ada namanya grup UMKM Pacek Kurir. Itu sudah tergabung beberapa UMKM-UMKM yang sudah kerjasama dengan kami. Jadi ketika mereka sudah mulai open jualannya mereka, itu mereka langsung posting di dalam grup tersebut. Nah, kita ini si kurir biasanya langsung pantau di grup tersebut, tinggal kita ambil fotonya, kita jadikan story.
0: Oke.
1: Jadi mempermudah UMKM dalam mempromosikan jualannya dan mempermudah kurir juga untuk mencari pelanggan untuk dapat orderan.
0: Berarti kalau misalkan itu bisa dapat orderan dari subscriber aja itu gede banget bagiannya ya. Dan cara kenal apa maksudnya? Cara kita tahu untuk mengenal kurir dari Pacek Kurir ini sendiri gimana? Kalau misalkan buat orang yang mungkin baru,
1: iya,
0: atau mungkin yang kurang familiar gitu sama tempat ini, gimana caranya Pacek Kurir bisa dapat kita
1: dapat
0: customer?
1: Customer mengetahui bahwa kami ini dari Pacek Kurir.
0: Iya, benar.
1: Kita ketika on, kita tidak hanya sekedar on atau mempromosikan. Sebelumnya memang kita sudah ada namanya pamflet bahwa di situ kita lagi on kurir, terus ada logo Pacek Kurir. Jadi memang menunjukkan identitas kita bahwa kita nih kurir dari Pacek Kurir, bukan maksudnya kurir yang jalan sendiri, tidak. Jadi dari situ ketika perkenalan juga kita pasti akan kasih tahu kak kami dari Pace Kurir. Jadi ketika misalnya si customer misalnya ada merasa ada yang kurang enak terhadap layanan kami atau bagaimana, jadi mereka sudah tahu hubunginya ke siapa. Oh, langsung ke admin Pace Kurir gitu.
3: Oh, berarti kalau misal ada, berarti ada ini juga ya, apa ada administrasi juga, ada adminnya, ada.
1: Iya betul.
3: Kurir, kalau misalkan ini kurirnya ada berapa banyak untuk sampai sekarang?
1: Kalau sampai sekarang kami kurir sudah sekitaran 70-an lebih orang di dalam.
3: Banyak banget tuh.
1: Iya.
3: 70 orang. Itu setiap hari semuanya jalan masing-masing?
1: Iya. Setiap hari syukur alhamdulillah ada orderan, dan kebetulan kemarin perhitungan dari admin orderan kami di bulan lalu itu tembus dalam satu bulan sekitar 8.000-an orderan di dalam grup tersebut. Itu belum dengan misalnya ada customer yang langsung chat ke kami.
3: Iya.
1: Yang tidak melewati grup, nah, tapi mereka langsung chat ke kami, itu di luar dari
3: 800
1: orderan,
3: 8.000 orderan.
1: Iya.
3: Keren banget. Nah, untuk sekarang nanti kita break dulu mungkin ya, habis itu setelah ini kita langsung masuk ya. Dulu kita balik lagi ke tema utama nanti setelah iklan. Jadi kita balik ke tanpa kurir UMKM macet, balik lagi ke topik kita ya, dan juga tanpa UMKM kurir nganggur. Jadi buat teman Pro 2 dan juga Pure di YouTube, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi dengan topik selanjutnya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dan teman Pro 2 dan juga penonton dari kanal YouTube RRI Merauke, kita kembali lagi di tamu kita bersama saya Haidar dan juga Kak Budi dan juga Kania. Dan kita kembali lagi nih teman Pro 2, kita kembali lagi ke topik kali ya. Jadi kan kita topik kita hari ini itu tentang tanpa kurir UMKM macet dan tanpa UMKM kurir nganggur nih. Menurut Kak Budi dan Kak Nia, apakah kalimat ini itu benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini?
1: Kalau saya semenjak saya jadi kurir baru saya bisa lihat bahwa wah ternyata begini ya, maksudnya jalannya ekonomi bisa kita lihat dari sisi ketika saya menjadi kurir.
3: Iya.
1: Karena ternyata kita bisa lihat kondisi ekonomi satu daerah, misalnya kayak mungkin ekonomi di satu daerah mungkin lagi jenuh, kita bisa lihat dari orderannya kita juga mungkin lagi sepi atau maksudnya lagi agak kurang banyak. Nah, itu mungkin karena menurut analisa pribadi saya, oh ini mungkin masyarakat lagi ragu-ragu untuk mengeluarkan uang, lagi memilih untuk masak sendiri di rumah.
3: Yeah.
1: Tapi ketika orderan lagi banyak, oh iya berarti mungkin ekonomi sedang lagi baik. Dan sama sih mengingat ketika sempat ada yang bilang kan UMKM itu kan salah satu ujung tombak suatu daerah agar ekonominya bisa lebih baik.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini yang perannya kita sebenarnya di situ, kurir. Karena kita walaupun kita saling terhubung, saling ada hubungan timbal balik, karena kita juga mempromosikan UMKM-nya mereka, mulai dari UMKM yang mungkin sudah punya nama, bahkan UMKM yang usaha rumahan kayak maaf itu, yang tidak, maksudnya tidak ada warung tapi buat dari rumah, bingung promosinya di mana. Ada grup Paci Kurir ini, mereka bisa mempromosikan di situ dan bisa mendapatkan orderan dari tiap-tiap kurir yang ada di dalam Paci Kurir. Jadinya UMKM-nya jalan, kita juga Paci Kurir, kita orderannya juga jalan.
0: Iya, betul-betul. Kalau misalkan buat Kak Nia sendiri nih, kan berarti hubungan antara Paci Kurir, kurir dengan UMKM gitu kan sangat terikat sekali gitu kan. Yeah. Kalau misalkan nggak ada kurir, UMKM nggak jalan. Kalau misalkan nggak ada UMKM, kurir mungkin nggak ada orderan gitu kan. Kalau misalkan buat Kak Nia sendiri nih, kalau misalkan suatu saat kurir nggak ada, kira-kira nih apa yang paling terdampak dari bisnis Kak Nia?
2: Kan lebih sulit sih ya Kak untuk keantaran ya, karena kita udah nggak akan sempat ngantar-ngantar lagi gitu kan, sudah sibuk dengan orderan gitu. Kalau kita untuk ngantar juga lebih banyak waktu yang terbuang untuk nyiapin orderan lain lagi gitu kan. Kayaknya memang kurir itu menurut saya yang nggak bisa bawa motor juga ya terbantu banget Kak, jujur terbantu banget. Pertama untuk mempromosikan, terus untuk antaran, itu sangat-sangat-sangat diperlukan banget. Kalau nggak ada kurir, kayaknya saya akan mungkin juga anjlok juga mungkin ya. Kayak gitu, karena kan kita udah mau ngurus yang mana nih, mau ngurus orderan atau mau ngurus nganter gitu kan. Nah, terbantulah dengan kurir-kurir tersebut, kayak gitu. Jadi kita ada waktu untuk, apa namanya, ngurusin orderan kita. Kurir sudah nganter, jadi kita bisa ngurusin orderan yang lain kayak gitu.
0: Bisa lebih tenang buat ngurus
2: iya,
0: yang lain
2: betul,
0: gitu ya. Karena
2: gitu.
0: Untuk pengantaran kita serahkan
2: ke silakan begitu. Atur sudah begitu.
0: Iya, benar banget sih. Iya. Kalau misalkan ini sendiri Kak, buat Kania dan juga Kak Budi, ada nggak sih kayak tantangan yang mungkin masyarakat tuh nggak tahu antara hubungan UMKM dan juga kurir sendiri? Ya mungkin sebenarnya UMKM sama kurir, apa UMKM sama kurir itu agak susah di bagian sini loh. Dan banyak jadi banyak, apa jadi banyak miskom gitu mungkin.
2: Tantangannya tuh banyak sih Kak. Kalau dari saya ada mungkin beberapa customer yang semisalnya gini, Kak bisa antaran, Kak mohon maaf kita via kurir nih gitu. Kak kalau untuk area ini gimana, berapa yeah. Untuk area kota ini segini gitu, langsung hilang. Itu pertama, mereka itu nggak mau ongkir ya, istilahnya itu. Kedua itu mungkin misalnya nih kita sudah dengan kurir begini gitu, terus si customer itu tiba-tiba kayak gini, otomatis kan kurirnya akan bicara juga ke kita, Kak ini si ininya nih susah banget dihubungin, ini minta tolong nih kayak gini gitu. Terus kita telepon juga agak susah juga untuk diangkat, nah jadinya itu kan akan miskom juga. Itu tantangannya. Terus ketiga ini apa ya, kayak mereka customer ini dia permintaannya banyak nih, udah pesen di saya nih, terus Kak bisa nggak sih minta tolong kurirnya untuk ini gitu, tapi mereka itu nggak mau membayar ongkir lebih gitu kan, yang harusnya 15.000 aja nih gitu, tapi dia harus muter nyari-nyari apa barang kayak gitu, tapi dia tetap harga 15.000 gitu. Nah, di situ aja sih Kak tantangannya. Jadi kita mau ngejelasin itu agak sulit juga ya gitu.
0: Kalau dari Kak Budi sendiri ada enggak yang mungkin jadi sebuah hal yang kayak bukan menghambat, kayak lebih kayak mengurangi apa ya sebutannya, kayak intensitas dari orderan ini sendiri? Kalau misalkan hubungan antara UMKM dan juga kurir.
1: Ya. Kalau kami kurir paling utamakan itu koordinasi, komunikasi antara UMKM dan si kurir. Kami memang enak kalau koordinasinya tuh cepat, misalnya kita ada pesanan langsung direspon. Tapi kadang ada yang ketika kita lagi ada orderan, customer lihat story-nya kita terus pengen makan apa yang kita upload, terus kita share ke si owner, tiba-tiba dari ownernya yang mungkin slow respon. Slow respon. Atau bahkan ketika kita sudah pesan, si owner kadang tidak menginfokan ke kita kalau, kak mohon maaf, mungkin ini lagi ada beberapa antrian, jadi agak lama. Nah, jadi si customer ini mereka taunya mungkin pikir kita pengantarannya yang lama, atau mereka yang orang tidak sabar, akhirnya kita menunggu-nunggu info juga. Kadang karena proses antrian dari pembuatan makanan itu yang lama, sehingga ada customer yang komplain bilang, kak ini langsung, kak mohon maaf, ini dalam proses makanan itu ada namanya dimasak dulu, mie instan saja itu tidak instan, direbus dulu. Maksudnya di situ kadang ada customer yang syukur-syukur pengertian, tapi ada juga kan namanya sifat orang berbeda-beda, ada yang tidak pengertian, sehingga kondisi-kondisi yang seperti begitu yang kadang membuat tantangan, jadi tantangan buat kita dari kurir, bagaimana cara menjelaskan mereka agar mereka ini bisa terima penjelasannya kami gitu. Jadi kadang kita butuh koordinasi dan mungkin misalnya keterangan kalau lagi ada antrian, biar kita sampaikan ke customer biar mereka juga bisa mengerti.
0: Jadi hubungan antara komunikasi antara UMKM dan juga kurir itu sangat membantu buat keluarannya, Bapak, untuk kepada customer sendiri ya.
2: Kitanya juga harus fast respon, kurirnya juga harus fast respon gitu.
0: Di zaman sekarang gitu kan yang kayak media sosial makin kencang gitu, makin sering dipakai gitu sama teman-teman yang mungkin customer, calon customer, pembeli. Nah, buat Kak Nur dan juga Kak Nia dan juga Budi, kira-kira nih dampak dari penggunaan media sosial yang sekarang makin merajalela itu tuh berdampak besar nggak buat perkembangan dari bisnis dan juga
2: besar kurir? Banget. Kalau kita nggak posting media sosial, orang nggak akan tahu kita tuh siapa gitu. Dan kita tuh jualan apa gitu. Kalau kita cuma di Facebook aja atau di IG aja, orang hanya akan tahu di situ-situ aja gitu. Jadi memang sosial media itu memang berdampaknya tuh sangat besar sekali sih. Tanpa sosial media gak akan ada yang tahu kita tuh mau jualan apa, terus jualannya kita tuh apa aja.
0: Dan kalau misalkan rider bisa lihat, nah ya kalau misalkan kita kan bisa beli sesuatu, beli barang gitu kan, apakah seorang kurir itu tuh menjadi wajah terakhir, maksudnya wajah terakhir tuh jadi kayak, oh ini kenapa lama, jadi bahan tamengnya gitu buat UMKM yang mungkin tidak terkoordinasi kayak gitu, misalkan lama tapi kurirnya yang kena, apakah sering gak terjadi kayak gitu?
1: Memang itu kadang sering jadi tantangan buat kami, kayak misalnya warung ini mau buat lama atau mungkin sedang keluar atau bagaimanapun, yang mereka tahu ketika sampai di depan rumah yang disemprot kami. Tapi nanti kadang ketika mereka ada customer yang tahu, oh maksudnya kita nih cuma bagian antar, paling mereka cuma semprot kami di depan pintu lalu tolong sampaikan ke ownernya ya, begitu. Paling ujung-ujungnya juga begitu. Tapi ya walaupun bagaimanapun ya itu juga kami nikmati, tetap jalani, dan itu juga jadi bagian pengalamannya kami. Kadang itu jadi bagian pembelajaran kami. Contohnya kalau misalnya kita sudah tahu ada UMKM yang seperti itu, kadang kami juga dari si kurir kadang agak kurang mengarahkan, mempromosikan jualan tersebut, karena misalnya itu menghambat dalam proses orderan kami. Karena ada satu orderan yang terhambat untuk tidak jalan-jalan, sedangkan misalnya mungkin waktu itu bisa kita pakai untuk beberapa orderan yang lain. Jadi koordinasi itu sangat kami butuhkan selama kita lagi di jalan atau selama kita lagi on kurir. Dan syukurnya Ma salah satu UMKM favorit kami di Pace Kurir, karena Ma ini termasuk UMKM yang fast respon juga gitu. Salah satu contoh buat UMKM lain.
5: Jadi tetap harus komunikasi yang terkoordinasi, komunikasi yang harus terjaga, biar pada saat kita mau mengantarkan, mau menyiapkan makan, dia mau menyiapkan makanannya juga bisa lebih cepat nyampe. Bisa lebih nyaman lah customer-nya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, karena mungkin udah mau habis di waktunya. Kerasa ya kita ngomong udah lama. Betul. Kita mungkin Kak Budi bisa kenalin nih ke kita. Mungkin banyak banget teman-teman yang belum tahu gitu, Pace Kurir itu seperti apa gitu. Apa aja layanan yang tersedia di Pace Kurir, dan gimana caranya biar kita tuh bisa memesan lewat Pace Kurir?
1: Ya, mungkin teman-teman Sobat Pro 2 ini baru mendengar ada nama Pace Kurir, atau mungkin sempat terlintas nama dari Pace Kurir tapi belum sempat merasakan pelayanan dari kami, kurir-kurir Pace Kurir. Mungkin yang kepo bisa langsung kunjungi Instagram admin, kunjungi Instagram kami yaitu Pace Kurir Merauke MKK. Di situ juga bisa langsung memesan lewat Instagram untuk dicarikan kurir. Dan di Instagram tersebut juga mempromosikan beberapa UMKM yang sudah tergabung. Jadi kalian bisa langsung pilih-pilih menu-menu yang ada di sana. Dan misalnya pelayanan kami juga itu dinaungi sama admin-admin Pace Kurir. Jadi sehingga apa yang kita lakukan dikontrol. Jadi misalnya ada yang kurang serak dari pelayanan kami, misalnya ada harga yang tidak sesuai, itu bisa langsung diadukan oleh langsung diadukan ke admin Pace Kurirnya kami. Seperti begitu. Jadi kenyamanan dan pelayanan customer itu utama dan dijaga sekali sama kami dari Pace Kurir. Seperti begitu.
5: Pelayanan apa aja yang dikasih, yang diberikan sama Pace Kurir selain mengirimkan atau mengantarkan makanan?
1: Kami di Pace Kurir, kita selain antar jemput makanan, kami juga sering antar jemput orang. Bisa antar jemput anak sekolah, antar jemput orang tua yang pergi ke kantor, pulang kerja. Selain itu juga kami melayani orderan-orderan yang membutuhkan mencarikan barang-barang yang selain makanan, misalnya alat-alat motor, atau mencarikan perabotan-perabotan rumah tangga di toko, atau perkakas-perkakas bangunan, semuanya kita layani seperti begitu. Dan kami juga sering mendapat orderan-orderan kayak orderan-orderan ya selain makanan itu sendiri gitu.
2: Orderan jauh.
1: Iya, orderan jauh.

0: error,
1: ya.
0: naik motor bu.
1: Naik motor.
0: Itu kalau misalkan itu sistem sewa atau sesuai kilometer untuk
1: memang
0: biayanya.
1: Biayanya itu sudah ada ketentuan tarifnya dari admin pajak kurir.
0: Oh.
1: Jadi misalnya dari Kuprik itu sampai Kuprik itu berapa, Semanggi sampai Semangga 2 itu berapa, atau mungkin ke Arnasai berapa, Wasur berapa, itu sudah ada tarif yang sudah ditetapkan seperti itu. Dan memang saya rasa ini kurir ini sangat cocok untuk teman-teman yang ada di luar Kota Merauke, karena bahkan mereka mau ke sini saja mungkin membutuhkan waktu,
0: ya,
1: membutuhkan tenaga, apalagi jaraknya dengan cuaca Merauke yang sangat panas, bisa saja menggunakan pajak kurir. Gitu. Bahkan kadang mereka, apalagi di sana kan ada beberapa jajanan yang misalnya kalau belanja kan saja itu harus jauh-jauh ke sini. Misalnya mereka pengen rasa makanan-makanan viral, misalnya ada mixu, ada bingsu, mereka kalau ke sana kan dari sana ke sini kan jauh, iya, jadi bisa order langsung lewat kurir, kita langsung menuju sampai depan rumah.
0: Asik, sangat apa ya sebutannya, efisien ini,
1: iya.
0: Bisa diantar langsung ke rumah, iya. Gitu kan, bahkan, di tempat jauh. Wah,
2: bahkan
0: keren,
2: ada
0: keren.
2: Juga yang ojek sampai Sermayam gitu,
1: iya,
2: ada, ada.
0: Ini baru pertama kali saya dengerin sih kalau misalnya sejauh itu sih.
1: Iya.
0: Nah, kita ke Kania dulu. Iya. Kalau misalkan buat Kania sendiri nih, sekalian promosi itu kan. Sekalian diperkenalkan Kania untuk kepada pendengar Pro 2, juga teman-teman yang menonton di kanal YouTube RRD Merauke yang mungkin belum pernah nyoba juga nih nasi mala itu seperti apa, dan mungkin menu favorit yang paling sering dibeli sama teman-teman itu apa?
2: Untuk sahabat Pro 2 yang belum pernah tahu, mungkin belum apa ya, belum paham nasi ma'a, boleh dong kita coba. Ada di pajak kurir juga. Kita spesialisnya di nasi daun jeruk dan lauk favoritnya di ayam betutu. Dan perlu dicoba juga nasi bakar, nasi daun jeruk bakarnya itu beda dengan yang lain karena kita nggak pakai santan ya kak ya. Iya, kita nggak pakai santan di nasi bakarnya, tapi memang nasi daun jeruk bakar namanya. Begitu.
0: Enak sih pasti sih. Dari pengen nyobain.
2: Ada juga kita juga ada juga di IG dengan nasi underscore ma underscore aa, juga ada di Facebook ma aa, juga ada di pajak kurir juga. Kalau yang nggak mau ribet, nggak mau pergi nih ke rumah, bisa langsung ke pajak kurir.
0: Oke, siap. Terima kasih kak. Nah, untuk kita sebelum diakhirin, kira-kira teman-teman Kania dan juga Kak Budi punya pesan-pesan nggak nih buat anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu kan, tentang yang mungkin baru mau mulai usaha atau mau memulai sebuah pekerjaan kayak gitu kan? Kira-kira apa hal-hal yang mungkin bisa diberikan kepada teman-teman pendengar?
2: Jangan gengsi sih kak.
0: Jangan gengsi.
2: Mulai aja dulu. Jangan gengsi tuh karena banyak anak-anak yang anak-anak muda zaman sekarang perlu kerjaan, tapi dikasih pekerjaan kayak apa ya, ngeledek gitu ya, gitu. Terus jangan gengsi hanya karena kurir. Kurir itu justru banyak pengalamannya ya, di jalan. Mereka akan tahu semua hal yang ada di jalan kan. Terus jangan pernah ragu untuk memulai usaha. Saya saja awalnya itu gak disetujuin suami, tapi lama-kelamaan suami lihat usahanya mulai berkembang, dia justru yang support sekarang. Dia ada support dari, kok belum bikin ini, kok belum bikin sambal, kok belum ini. Justru dulu yang cuek-cuek aja, ternyata dia yang sekarang mau bantu.
0: Jadi support gitu. Sistem terbaik
2: ya. Iya, betul.
0: Kalau misalnya buat Kak Budi sendiri banyak. Gimana?
1: Kalau dari saya buat teman-teman yang di luar sana, tidak ada kata-kata penguatan, selama masih miskin kerja.
2: Ya.
1: Wah, selama masih miskin kerja. Americano, coffee latte, dan story-story ice

0: estetik kalian tidak membuat kalian kaya. Jadi kerja terus. Itu aja.
1: Keren, keren, keren, keren. Nah, Kaudi, Kak Nur, terima kasih banyak udah hadir dan juga berbagi cerita sama kita, teman-teman Pro 2 dan juga penonton dari YouTube RRI Merauke. Dari obrolan hari ini ya sama Pro 2, kita bisa ngelihat gitu kan gimana UMKM dan juga Pace Kurir dan kurir-kurir itu sebenarnya berada dalam satu ekosistem yang sama gitu sama Pro 2 dan saling membutuhkan gitu satu sama lainnya. Sementara sama untuk makin berkembang UMKM juga kan kita harus punya lingkungan yang luas gitu ya sama Pro 2 ya, dan juga gimana caranya makanan kita atau barang-barang kita itu bisa mencapai seluruh lini masyarakat di Indonesia.
2: Betul.
1: Jadi sesuai dengan tema hari ini ya, kalau misalkan tanpa kurir UMKM macet dan tanpa UMKM kurir nganggur. Ya semoga aja nih Kawan Pro 2 dari cerita dari Kak Nia dan juga Kak Budi itu bisa menjadi inspirasi lah bagi kita semua ya Kawan Pro 2, khususnya buat anak-anak muda Papua nih yang mungkin sekarang lagi mencari pekerjaan atau mencari peluang untuk berusaha gitu tuh Pro 2, berani dulu aja. Jadi jangan gengsi tuh Pro 2. Oke, tuh Pro 2. Mungkin segitu aja untuk kamu kita di hari ini di tanggal 21 Juli 2026. Saya Hadar Pekat Juwardi pamit undur diri dan juga terima kasih banyak buat Kak Nia dan juga Kak Budi udah hadir di tamu kita hari ini. Kita jumpa lagi dong Pro 2 di tamu kita di edisi selanjutnya. Selamat sore.

Nah, itu dia tadi kontrol 2 kita sudah ikuti bersama program tamu kita edisi hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Langsung barengan di program Roki teman Pro 2 sore ini ya, teman-teman Bim Roki udah siarkan langsung. Tentunya kita udah ikuti bersama juga di Pro 2 Sandiak sore ini dari jam 4 sore ya teman Pro 2 sampai pukul 16.55 menit di studio sore ini. Thank you semua yang stay tune monitor Pro 2 FM Biak edisi hari ini. Kita masih sampai nanti di jam 8 malam sore malam nanti ya teman Pro 2. Dengan ragam musik informasi masih kami hadirkan terus di ruang dengar kamu di sore ini untuk temenin kebersamaan teman Pro 2 terus ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune on Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapelo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapelo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sama kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, pisau buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Pisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Teman Roy 2 kita masih di Sarekri ya. Dan gimana saat ini kita ikuti bersama juga teman Roy 2 ya. Informasi update dan religi tentunya. Karena kaum muslimin dan muslimat, khususnya teman-teman yang beragama muslim yang menjalankan salat maghrib dan juga nanti lanjutkan dengan salat isya bersama teman Roy 2 pada hari ini ya, tentunya teman Roy 2 tepat pukul 18 lebih 4 menit di studio menunjukkan pukul maghrib. Kita udah maghrib juga di wilayah Biak ya, wilayah timur teman Pro 2 di timur Indonesia ini. Dengan ragam musik informasi terus masih kami hadirkan untuk kamu sampai nanti di jam 8 malam teman Pro 2. So stay tune on Pro 2 FM Biak di Star Echer ya.

kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar. Memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria,
2: teman terbaik kamu.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget, Saleh.
0: Di sini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Bangkit ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Cool, kayak lo high beast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
4: High beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: Acie, anak baru ya.
3: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
2: Gimana? Udah muter-muter kantor?
3: Males kak, takut soalnya.
2: Wah, takut kenapa emangnya?
3: Takut pusing kak. Kan muter.
2: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
3: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
2: Eh, mau kemana emangnya?
3: Lihat kondisi kantor lah.
2: Ah, itu kan koridornya buntu.
0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
0: Sore Ceria
1: FM. Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Prodware FM.

kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya usah berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambuku, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1968.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
0: Sore Ceria,
1: teman terbaik kamu.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sama kerjaan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
5: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali.
8: Lu bacanya apaan sih?
9: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria, Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
0: Teman terbaik kamu.
5: Mengenal khasanah budaya Indonesia.
6: Inilah Indonesiaku.
5: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asolokaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ih, sebel.
5: Sebel kenapa sih?
4: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan. Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
5: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
6: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu. Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus ngejambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jambret! Lantau! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
5: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan dari mama Minang. Santan melambangkan kaum cedek pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menimbulkan musyawarah dan mufakat.
1: Radio Republik

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Entahlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
4: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria,
1: teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Ini juga hoax sekali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: bisa dimainkan ketika beristirahat di Hunai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonani yang dalam bahasa Balian berarti alat musik bumi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Produfm, teman terbaik kamu.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, sama ayam?
2: Gimana enggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu enggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
1: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu tak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun itu berakhir.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Lanjutan benangnya dipintang dari serat kayu meninjau atau orang Papua menyebutnya tenemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
5: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
6: Lihat nih, bro. Tak uang banyak, bro.
5: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
6: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
5: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
7: Eko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
5: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
8: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
9: Biasanya berapa teman 250 juta? Wah, murah banget.
8: Kapan ya jadi sultan? Pip, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
10: Ngapain? Ngepet.
8: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
10: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
8: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
10: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
8: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dosen waktu lek profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metode moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini masing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek, profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh, dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap Sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang.

ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Saksi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang saksi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyu di lidah serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan saksi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Saksi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Saksi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun saksi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai

0: sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C pasti A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa turun? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
4: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih, kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
5: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya, nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh, bisa-bisa gula darahku naik drastis loh.
6: Aku nasi kebuli, tempatku banyak, gajiku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
4: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
3: Yuk mulai sekarang, makan kami seturutnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
4: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Radio Republic of

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Loh, loh. Kok udah rapi sih, meja mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
6: Ah, udahlah, cuma nanti doang.
7: Udahnya.
5: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
7: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
8: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
9: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
0: Produe FM,
1: teman terbaik kamu. Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Health Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
0: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Yeah. Ini juga hoax kali.
10: Lu bacanya apaan sih?
11: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM.
12: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
13: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.
14: Aja ngari to lele. Kayak capek-capek wae. Mbok golek cita-cita liyane.
15: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: diem terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar.
2: 3 hours later.

0: Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
0: Apa? Jam 8? Aduh ibu, pulangnya kan dari jam 7.
2: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Kok aku nggak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya? Udahlah, lagi pula kamu masih mikir dia sih. Dan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu. Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir untuk kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Lu udah berapa hari ini kok gak ada notif sama sekali sih dari dia? Ya udah, kamu telepon aja kalau dia tahu kamu gak mau dia. Ntar dia bakal kepedean lagi.
5: Melepaskan bukan berarti

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pro2M.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Radio Republic of

0: 102.2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cepat. Oh, malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Ya. Cek perangkat remote dong, supaya saya enggak merokok.
5: Tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan, kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
1: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
1: Ya nih, sayang tahu makanannya, dilihatin doang. Gitu dong,
0: udah, akur.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of

0: Cloud FM.
1: Teman terbaik kamu. Baik, teman-teman dua, tepat pukul 8:07 waktu Indonesia Timur. Waktunya saya Anissa Febriani pamit nih ya, teman-teman dua. Ica pamit dari yang dengar kamu, thank you yang udah stay tune Monit on Pro 2 FM Jak edisi hari ini. Edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita ketemu lagi tentunya di lain kesempatan di pas selanjutnya. Anyway, so pas ini ada rekan saya yang nemenin kamu nanti di jaga malam, Kak Rafael tentunya. Ica pamit ya, kita ketemu lagi di pas selanjutnya, bye-bye.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ni perusahaan dapat dia. Dasar pemalas, makan gaji itu.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

masih di 94.5 Pro 2 FM di Aktaman Terbaik Kamu. And welcome to the Jaga Malam teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Waduh, gimana teman Pro 2 kabarnya? Terlepas dari penyelenggaraan Piala Dunia ya. Yang dimana sudah terselesaikan. Tapi kalau mau dilihat-lihat nih ya teman Pro 2, ketika peluit panjang itu berbunyi ya, ketika peluit panjang yang menandakan berakhirnya pertandingan ya di malam final yang mempertemukan antara Spanyol dan juga Argentina, itu berasa kayak seakan-akan kayak gimana ya, kayak dunia itu seakan-akan terselamatkan ya. Dunia itu kayak seakan-akan terselamatkan dari contohnya misal kayak terselamatkan dari sebuah meteor yang mengancam bumi itu. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua? Tapi itu ya yang dilihat di media sosial yang lagi ramai-ramainya nih. Yang lagi ramai-ramainya yang seakan-akan banyak sekali ya orang-orang yang mengatakan bahwa seakan-akan dunia itu terselamatkan atau sepak bola itu terselamatkan sendiri nih teman berdua dari sebuah jurang ya kayaknya ya, dari ancaman. Dan masih terus menemani kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. Ya tentu saja nih dengan mereka lagi hiburan yang bakalan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal sepak bola ini kayaknya sudah selesai ya. Jadi kayaknya kita bahas yang lain aja deh. Karena kalau soal sepak bola nih ya teman Pro 2 pastinya akan panjang nih pembahasannya. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu begitu tentang final kemarin ya, yang sudah terselesaikan, mungkin ada sedikit kesan yang mau disampaikan begitu nih teman berdua. Buat kamu yang mau ikut berkomentar langsung saja ya, kirimkan komentar kamu di 0823, bisa lewat WhatsApp berdua ya, yaitu di 0823 9883 9192, atau bisa lewat Instagram berdua nih teman berdua, yaitu di Pro2Pixel. Sabar tunggu komentarnya dan jangan kemana-mana, and stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau lo baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udah lah, masih doang.
0: Habisin dong.
1: Lumayan itu airnya.
2: Udah. Tak begah akhirnya.
3: 34 desa di Dompu masuk ke kategori yang bisa dilakukan. Kegerian ekstrim di kategori.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus lanjut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Jaga Malam di Prodo FM Biak, teman terbaik kamu. Oke, dan tentu saja nih kembali lagi nih bareng Rafael nih, teman berdua yang bakalan menemani kamu ya sampai nanti di jam 12 malam. Dan terselesaikanlah sudah ya, ini sudah selesai nih teman berdua, yaitu pergelaran Piala Dunia 2026. Jadi kayaknya keadaan kota kayak sudah mulai kembali ke tempatnya masing-masing ya. Udah nggak ada euforia lagi tentang Piala Dunia nih. Udah nggak ada bendera-bendera lagi yang keliuran ke sana ke sini. Tapi ya dari pergelaran Piala Dunia ya, mungkin kita bisa ambil banyak sekali pelajaran ya dari pertandingan-pertandingan yang sudah dilakukan ya atau dilaksanakan di pergelaran Piala Dunia 2026. Dan terlebih lagi nih ya teman berdua, terlebih khususnya lagi buat para legenda hidup ya. Ini kalau dari Rafael sendiri sih teruntuk para legenda hidup. Pokoknya terima kasih banyak atas dedikasi ya, kerja kerasnya, etosnya, dan pokoknya yang terbaik ya, karena sudah memberikan yang terbaik untuk negaranya, yang dimana itu bisa menginspirasi kita semua, bisa menemani kita, memberikan hiburan dan lain sebagainya. Dan juga terima kasih juga ya, dan terima kasih juga sudah menemani kami nih. Sudah menemani kami dari kecil ya, menemani masa kecil kami sampai di dewasa ini ya. Sudah menemani kami, sudah menjadi sumber inspirasi, sudah menjadi sumber inspirasi, menjadi penyemangat untuk kami, yang dimana sudah memberikan yang terbaik juga nih ya.

Dan terima kasih juga karena sudah memberikan akhir ya. Karena sudah memberikan akhir, yang dimana akhir itu menjadi awal babak baru untuk kedepannya. Pokoknya terima kasih untuk para legenda ya, para legenda hidup yang sudah berlaga di pegelaran Piala Dunia 2026, yang memberikan banyak sekali pelajaran ya untuk kita semua nih teman Pro 2. Oke, akhir yang luar biasa, tapi ini bukan akhir untuk kamu ya teman Pro 2, karena perjuangan kamu itu masih panjang loh. Jadi, maka dari itu tetap semangat ya, tetap semangat dalam perjuangan kamu nih teman Pro 2, apapun itu, pokoknya semuanya pasti akan kamu capai, oke? Jadi ingat, tetap semangat, kalau lelah, istirahat, jangan menyerah, and stay tune jaga malam, jangan jalan malam-malam.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biar main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

Oke, ini untuk ngobrol dua. Waduh, tidak terasa nih ya, kita sudah memasuki jam musik di malam hari ini. Mau mengucapkan banyak terima kasih nih ya buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM Biak di sepanjang hari ini, yang terus mantau-mantau. Pokoknya terima kasih banyak, semoga kamu dapat terhibur ya dengan beragam hiburan yang sudah diberikan untuk menemani kamu. Teruntuk juga buat kamu yang lagi dalam perjalanan ya teman Pro 2, yang bepergian, pergi belanja, pergi jalan-jalan, untuk selalu berhati-hati ya, yang menggunakan kendaraan ya, yang menggunakan kendaraan untuk selalu berhati-hati di jalan. Tetap fokus dalam berkendara nih ya teman Pro 2, jangan lupa minum airnya ya, biar kamu itu nggak gagal fokus. Selamat malam, selamat beraktivitas dimanapun saja kamu berada nih teman Pro 2. Selamat menikmati malam kamu, dan juga buat kamu yang lagi bekerja, selamat malam, selamat bekerja, tetap semangat. Karena semua akan pasti indah pada waktunya. Welcome to the Jazz Music, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produ FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. The best, the best.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dan nomor 2, satu lagu terakhir dari Samson di ujung jalan. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih nih nomor 2, kita sudah di penghujung acara kita di sepanjang hari ini ya, edisi 22 Juli 2026. Mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman Prodo yang stay on Prodo FM ya, yang terus mantau-mantau dimanapun saja kamu berada ya, semoga saja semua berjalan dengan lancar dan juga selalu diberikan kesehatan ya teman Prodo ya. Selain diberikan kesehatan, jangan lupa juga untuk jaga kesehatan kamu nih teman Prodo. Dan ingatlah selalu ya teman Prodo, ingatlah selalu bahwa di kehidupan ini ya, kita itu bukan mencari juara, tetapi kita itu harus menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya dan menjadi berguna bagi sesama kita. Saya Rafael Rumbina beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Yamaguchi on. Aku emang Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Floodware Web.
0: Teman terbaik kamu.

0: paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal, tumpukan sampah makanan kayak kami ini, dalam jumlah banyak, menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
1: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Ini laut Moon.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru deh?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh Moon terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa deh?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Kangen, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 82 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tak usah uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Lupa buat catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong. Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: udah nyariin dari tadi. Ya kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai.

dapat tulis dari Persia, Jonas, Hathaway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hathaway membawa dan mempergunakan payung di Jepang timur. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hathaway memakai payung. Saat itu juga, payung sudah dikenal dengan istilah Hathaway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

RRI Pro 2 Sindiak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kita masih di Spada bareng Dani. Semangat saja, saya mau ucapin mengingat kalian di hari ini. Semoga aktivitasnya lancar dari pagi sampai malam hari ya. Jangan sampai kalian lupa yang namanya sarapan sebelum memulai aktivitas. Buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat usaha, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan yang pastinya kita harus terus semangat teman-teman ya. Yang masih pada stay tune di Produk Indiak sampai saat ini, tetap stay tune saja sama si bakal teman-teman kedua sampai nanti jam 10. Untuk itu sekali lagi semangat saja di hari ini, di Rabu tanggal 22 Juni ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Produk Indiak karena banyak lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi update yang akan terus Produk Indiak hadirkan untuk kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja urusan orang.
0: Hei, bintang kau ni urusan dapat. Dasar pemalas. Bukan begitu.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau sebelum bekerja.
4: Produ FM.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata. Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang gak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampur mengganggu. Dan dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat pagi teman berdua, kita masih di Spada. Sekarang sudah jam 7 pagi lebih 48 menit saat ini. Masih bareng Dani tentunya. Nah, saya punya satu pertanyaan nih buat teman berdua. Apa sih yang membuat media sosial sulit ditinggalkan? Ya, secara kita hidup di era digital, zamannya media sosial, apa-apa harus di media sosial dulu, ya kan? Namun menurut teman berdua, apa yang membuat media sosial itu sulit ditinggalkan? Nah, bagi banyak orang ya, membuka media sosial memang sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Niat awalnya hanya ingin melihat satu unggahan ataupun postingan atau membalas pesan, tetapi tanpa disadari waktu berlalu begitu cepat, ya kan? Nah, fenomena ini membuat banyak orang bertanya, mengapa sih media sosial itu sulit untuk ditinggalkan? Kalau menurut saya sih, salah satu penyebabnya arus konten yang tidak habis-habisnya, ya kan? Seperti fitur infinite scroll, video pendek, dan juga rekomendasi konten-konten yang terus diperbarui, membuat kita sebagai pengguna selalu penasaran dengan unggahan berikutnya, ya kan? Nah, setiap kali membuka aplikasi atau selalu membuka postingan-postingan, ada saja sesuatu yang baru untuk dilihat. Nah, selain itu katanya juga teman-teman, media sosial ini bisa memenuhi kebutuhan manusia untuk terhubung dengan orang lain, ya kan? Melalui unggahan, komentar, dan bahkan pesan, seseorang juga dapat menjaga hubungan, mengikuti kabar teman, atau bahkan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Nah, rasa ingin tahu terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar ini juga membuat banyak orang terus membuka media sosial. Nah, ini penting sekali nih untuk teman berdua menggunakan media sosial secara sadar, misalnya nih dengan membatasi, coba sesekali membatasi diri dengan waktu penggunaan media sosial, mematikan notifikasi yang tidak penting, atau bisa meluangkan waktu untuk aktivitas di luar layar handphone. Ingat ya, pada akhirnya juga media sosial ini bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan digunakan secara bijak. Karena teknologi itu dapat menjadi sarana untuk belajar, bekerja, dan juga bahkan berkomunikasi. Nah, selama kita tetap mampu mengendalikan cara menggunakannya, itu aman-aman saja, teman-teman. Keseimbangan terjaga, media sosial akan terus menjadi alat yang bermanfaat, bukan kebiasaan yang menghabiskan waktu tanpa disadari, ya kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.
2: Produser
3: terbaik kamu,
4: teman terbaik kamu.

0: Is Drake's network?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
1: This is our game.
0: Oh, what is it called?
2: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
3: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
2: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
3: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
2: Oh iya, pasti keren dong.
3: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
2: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma ngetuk doang.
2: Ganya.
0: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 bulan. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak dengan bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Pada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu. Produa FM.
11: Produa FM.
10: Teman terbaik kamu.
0: Loh, kok udah rapi sih meja mohon?
1: Aku mau pulang duluan, Bel. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angkok.
0: Oh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya,

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita, dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Oke, teman perdua kita masih di Ispada. Selamat pagi untuk teman perdua semuanya. Pernah merasa tidak kalian itu tidak pantas menerima pujian, atau pernah merasa menganggap keberhasilan hanya karena keberuntungan, atau khawatir suatu saat orang lain akan menyadari bahwa diri kita sebenarnya tidak cukup mampu? Jika pernah mengalaminya, bisa jadi itu merupakan tanda impostor syndrome, teman-teman. Buat yang belum tahu, impostor syndrome ini kurang lebih kayak pola pikir ketika seseorang itu meragukan kemampuan pencapaiannya sendiri, dan meskipun memiliki bukti nyata bahwa ia tidak bekerja keras dan meraih prestasi. Nah, kondisi ini itu dapat dialami oleh siapa saja nih teman berdua, termasuk para pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga profesional yang telah berpengalaman. Kalau di kalangan anak muda sendiri, impostor syndrome ini sering muncul akibat tekanan yang selalu berprestasi. Terus kalau dari segi media sosial juga yang dipenuhi cerita sukses, budaya membandingkan diri dengan orang lain, serta ekspektasi-ekspektasi yang tinggi dari lingkungan, itu juga nih dapat membuat seseorang merasa tertinggal atau tidak cukup baik. Nah, akibatnya setiap keberhasilan itu dianggap sebagai kebetulan, sementara setiap kesalahan itu dipandang sebagai bukti bahwa dirinya memang tidak kompeten. Nah, jika dibiarkan nih teman berdua, impostor syndrome ini dapat mengurangi rasa percaya diri kamu, bisa memicu stres juga, dan bisa membuat kamu enggan mencoba peluang baru karena takut gagal. Nah, kalau menghadapi impostor syndrome sendiri, dimulai dengan belajar mengenali pola pikir tersebut. Coba kamu menghargai setiap pencapaian kamu, sekecil apapun juga, teman-teman ya. Dan ingat kalau keberhasilan biasanya itu merupakan hasil dari usaha, pembelajaran, ketekunan, dan bukan semata-mata keberuntungan. Kalau bisa, hindari ya teman perdua yang namanya membandingkan perjalanan hidup kamu dengan orang lain. Karena harus ingat ya, setiap orang itu memiliki waktu dan juga tantangan yang berbeda-beda. Ada yang punya pengalaman tentang impostor syndrome, teman-teman ya? Kalau pernah, kalian bisa komen jika pernah mengalaminya. Mungkin kalian bisa berbagi sedikit tentang impostor syndrome itu yang kalian alami selama ini.

Thank you.

0: pacar sama kamu. Mau?
1: Mau! Kau pernah kata-katamu yang pernah

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.